kakirkan ini ni. Saya kata kau tu nampun capis. You kan cik pai mana kucu ya? Pai taman namanya, pai mana? Tu kau you kan cik mata pisui jatika. Pai kan you kan cik tapis. Cas nasi tapis. Jeremias 23:22. Yus paksimi, clarito.